0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 2 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: NHK mendapat informasi bahwa pemerintah telah merampungkan draft persyaratan untuk ibu kota sekunder potensial Jepang. Kota yang ditunjuk diharapkan berfungsi sebagai pusat alternatif untuk operasi pemerintah jika terjadi bencana besar di Tokyo. Sumber pemerintah mengatakan bahwa 4 kota, yaitu Sapporo, Nagoya, Osaka, dan Fukuoka, saat ini memenuhi semua persyaratan rancangan tersebut. Menyusul disahkannya undang-undang terkait di parlemen pada bulan Juli, pemerintah berencana merampungkan peraturan yang menetapkan persyaratan spesifik untuk penetapan ibu kota sekunder. Salah satu draft persyaratannya adalah agar kota-kota kandidat berlokasi di luar area yang ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi terkena dampak gempa besar yang dikhawatirkan terjadi tepat di bawah Tokyo atau kemungkinan erupsi Gunung Fuji. Persyaratan lainnya adalah kota-kota kandidat harus memiliki populasi yang setidaknya mencapai 1,2% dari total populasi Jepang. Kota-kota kandidat juga harus memiliki PDB prefektur sebesar 2,1% dari PDB Jepang atau lebih tinggi. Kota kandidat juga diharuskan untuk sudah menjadi lokasi setidaknya setengah dari 28 jenis kantor cabang pemerintah pusat. Kota tersebut juga diharuskan untuk membentuk wilayah administratif khusus yang serupa dengan 23 distrik di Tokyo. Pemerintah berencana untuk segera mengumumkan draft persyaratan dan meminta pendapat masyarakat. Pemerintah menyatakan berharap dapat menyelesaikan peraturan tersebut secepatnya dalam bulan ini.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Jepang dan Rusia dapat menjadi tetangga yang baik dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan jika invasi negaranya ke Ukraina berakhir. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia mengharapkan hubungan membaik dan tampaknya merupakan permintaan agar Jepang melunakkan pendekatannya. Putin berbicara pada hari Kamis di ibu kota Rusia, Moskwa. Ia menghadiri sebuah acara bersama para pakar untuk membahas situasi internasional. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Abiru Taiske, peneliti senior di Yayasan Perdamaian Sasakawa yang memiliki pengetahuan tentang hubungan Jepang-Rusia. Putin mengatakan, "Kami memandang hubungan kami sebagai hubungan bertetangga baik dan saling menguntungkan. Kami memiliki bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama." Ia juga mengatakan, kami berharap sikap yang sama terhadap kerjasama timbal balik demi kepentingan kedua negara pada akhirnya akan berlaku di kubu berkuasa Jepang, khususnya kubu politik berkuasa, serta di pihak Jepang sendiri. Pada Agustus tahun ini, Putin mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara untuk pertama kalinya. Rusia menguasai pulau-pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Jepang memprotes kunjungan tersebut, dan Rusia mengkritik respons Jepang. Namun, pernyataan Putin dalam acara tersebut menunjukkan bahwa ia menganggap penting hubungan dengan Jepang dalam jangka panjang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memperhatikan hubungan untuk periode setelah invasi ke Ukraina berakhir. Rusia terus melancarkan serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menggunakan drone dan metode lainnya. Ukraina membalas dengan serangan terhadap kilang minyak dan target lainnya. Tampaknya tidak ada harapan bagi gencatan senjata atau perdamaian.

0: Berita-berita selanjutnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM yang berafiliasi dengan PBB mengatakan bahwa bantuan sangat dibutuhkan untuk pengungsi Yaman yang terus bertambah dan mencapai negara Djibouti di Afrika Timur. Pasukan Houthi anti pemerintah yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara Yaman yang didukung Arab Saudi. Hal ini makin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Lebih dari 140 ribu orang terpaksa mengungsi karena meningkatnya pertempuran antara pemerintah dan kubu oposisi. PBB juga menyatakan bahwa makin banyak orang yang tiba di Djibouti melalui laut dan memperkirakan setidaknya 10 ribu pendatang baru dalam beberapa bulan mendatang. Kepala Misi IOM di Djibouti, Alexander Kwesak, mengatakan kepada NHK bahwa tenda dan perlengkapan lainnya untuk pengungsi tidak cukup. Ia mengatakan prioritas organisasinya saat ini adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal bagi orang-orang yang dapat tinggal di lokasi pengungsian setidaknya selama beberapa bulan, jika bukan bertahun-tahun. Ia menekankan perlunya memastikan tersedianya jamban, akses air bersih, dan pendidikan bagi anak-anak. Kwesak mengatakan bahwa membantu mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan meninggalkan segalanya adalah masalah martabat manusia. Dan ia mendesak masyarakat untuk terus peduli terhadap isu ini.
1: Pakistan mengatakan telah melancarkan serangan udara terhadap kamp dan tempat persembunyian kelompok ekstremis di negara tetangganya, Afghanistan, yang menewaskan 22 teroris. Pemerintah Pakistan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis menyatakan telah melakukan serangan di dua lokasi dengan tepat dan akurat. Islamabad mengatakan bahwa kelompok ekstremis menyeberangi perbatasan dari Afghanistan dan melakukan aksi teror di Pakistan. Seorang juru bicara pemerintah sementara Taliban Afghanistan juga mengunggah di media sosial pada hari Kamis. Pejabat itu menulis bahwa pesawat Pakistan membombardir rumah-rumah di Provinsi Kunar di Afghanistan Timur dan Provinsi Helmand di Afghanistan Selatan yang menewaskan 9 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Juru bicara tersebut mengutuk serangan itu sebagai agresi dan kejahatan yang melanggar semua prinsip yang dapat diterima. Pakistan mengatakan Afghanistan tetap menjadi pusat terorisme. Para penguasa Taliban membantah klaim tersebut.
0: China memberlakukan Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional yang telah direvisi yang memungkinkan sumber daya sipil digunakan untuk tujuan militer jika keamanan negara terancam. Undang-undang tersebut awalnya ditetapkan pada tahun 2010. Undang-undang tersebut diubah pada bulan Agustus tahun ini dan mulai berlaku pada hari Kamis. Undang-undang sekarang menyatakan bahwa mobilisasi pertahanan nasional adalah kegiatan yang mengubah kekuatan ekonomi dan sosial menjadi kemampuan pertahanan nasional dengan memastikan transisi cepat dari masa damai ke masa perang. Ditambahkan pula bahwa mobilisasi dapat dilakukan jika kedaulatan negara, persatuan, integritas wilayah, keamanan, dan kepentingan pembangunan terancam. Sebuah media Taiwan mengutip seorang ahli yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki dimensi hukum perang yang nyata bagi Taiwan karena mendefinisikan penyatuan sebagai kepentingan pembangunan nasional yang harus dilindungi melalui mobilisasi pertahanan. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan dalam konferensi pers pada bulan September bahwa orang-orang tidak boleh menafsirkan undang-undang itu secara berlebihan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut tidak berbeda dengan undang-undang yang diberlakukan oleh banyak negara lain terkait dengan mobilisasi pertahanan nasional. Satu revisi dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa negara akan menggalakkan penggunaan teknologi canggih untuk mengembangkan kemampuan mobilisasi pertahanan nasionalnya di bidang-bidang yang sedang berkembang pesat. Pasal tersebut diyakini bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan AI, robot, dan teknologi canggih lainnya untuk militer. Undang-undang yang direvisi itu juga menempatkan transportasi beserta fasilitas dan peralatan sebagai contoh sumber daya sipil. Ini mengindikasikan bahwa China mungkin membayangkan penggunaan aset sipil tambahan, termasuk kapal. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami, Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 2 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: NHK mendapat informasi bahwa pemerintah telah merampungkan draft persyaratan untuk ibu kota sekunder potensial Jepang. Kota yang ditunjuk diharapkan berfungsi sebagai pusat alternatif untuk operasi pemerintah jika terjadi bencana besar di Tokyo. Sumber pemerintah mengatakan bahwa 4 kota, yaitu Sapporo, Nagoya, Osaka, dan Fukuoka, saat ini memenuhi semua persyaratan rancangan tersebut. Menyusul disahkannya undang-undang terkait di parlemen pada bulan Juli, pemerintah berencana merampungkan peraturan yang menetapkan persyaratan spesifik untuk penetapan ibu kota sekunder. Salah satu draft persyaratannya adalah agar kota-kota kandidat berlokasi di luar area yang ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi terkena dampak gempa besar yang dikhawatirkan terjadi tepat di bawah Tokyo atau kemungkinan erupsi Gunung Fuji. Persyaratan lainnya adalah kota-kota kandidat harus memiliki populasi yang setidaknya mencapai 1,2% dari total populasi Jepang. Kota-kota kandidat juga harus memiliki PDB prefektur sebesar 2,1% dari PDB Jepang atau lebih tinggi. Kota kandidat juga diharuskan untuk sudah menjadi lokasi setidaknya setengah dari 28 jenis kantor cabang pemerintah pusat. Kota tersebut juga diharuskan untuk membentuk wilayah administratif khusus yang serupa dengan 23 distrik di Tokyo. Pemerintah berencana untuk segera mengumumkan draft persyaratan dan meminta pendapat masyarakat. Pemerintah menyatakan berharap dapat menyelesaikan peraturan tersebut secepatnya dalam bulan ini.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Jepang dan Rusia dapat menjadi tetangga yang baik dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan jika invasi negaranya ke Ukraina berakhir. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia mengharapkan hubungan membaik dan tampaknya merupakan permintaan agar Jepang melunakkan pendekatannya. Putin berbicara pada hari Kamis di ibu kota Rusia, Moskwa. Ia menghadiri sebuah acara bersama para pakar untuk membahas situasi internasional. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Abiru Taiske, peneliti senior di Yayasan Perdamaian Sasakawa yang memiliki pengetahuan tentang hubungan Jepang-Rusia. Putin mengatakan, "Kami memandang hubungan kami sebagai hubungan bertetangga baik dan saling menguntungkan. Kami memiliki bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama." Ia juga mengatakan, kami berharap sikap yang sama terhadap kerjasama timbal balik demi kepentingan kedua negara pada akhirnya akan berlaku di kubu berkuasa Jepang, khususnya kubu politik berkuasa, serta di pihak Jepang sendiri. Pada Agustus tahun ini, Putin mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara untuk pertama kalinya. Rusia menguasai pulau-pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Jepang memprotes kunjungan tersebut, dan Rusia mengkritik respons Jepang. Namun, pernyataan Putin dalam acara tersebut menunjukkan bahwa ia menganggap penting hubungan dengan Jepang dalam jangka panjang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memperhatikan hubungan untuk periode setelah invasi ke Ukraina berakhir. Rusia terus melancarkan serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menggunakan drone dan metode lainnya. Ukraina membalas dengan serangan terhadap kilang minyak dan target lainnya. Tampaknya tidak ada harapan bagi gencatan senjata atau perdamaian.

0: Berita-berita selanjutnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM yang berafiliasi dengan PBB mengatakan bahwa bantuan sangat dibutuhkan untuk pengungsi Yaman yang terus bertambah dan mencapai negara Djibouti di Afrika Timur. Pasukan Houthi anti pemerintah yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara Yaman yang didukung Arab Saudi. Hal ini makin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Lebih dari 140 ribu orang terpaksa mengungsi karena meningkatnya pertempuran antara pemerintah dan kubu oposisi. PBB juga menyatakan bahwa makin banyak orang yang tiba di Djibouti melalui laut dan memperkirakan setidaknya 10 ribu pendatang baru dalam beberapa bulan mendatang. Kepala Misi IOM di Djibouti, Alexander Kwesak, mengatakan kepada NHK bahwa tenda dan perlengkapan lainnya untuk pengungsi tidak cukup. Ia mengatakan prioritas organisasinya saat ini adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal bagi orang-orang yang dapat tinggal di lokasi pengungsian setidaknya selama beberapa bulan, jika bukan bertahun-tahun. Ia menekankan perlunya memastikan tersedianya jamban, akses air bersih, dan pendidikan bagi anak-anak. Kwesak mengatakan bahwa membantu mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan meninggalkan segalanya adalah masalah martabat manusia. Dan ia mendesak masyarakat untuk terus peduli terhadap isu ini.
1: Pakistan mengatakan telah melancarkan serangan udara terhadap kamp dan tempat persembunyian kelompok ekstremis di negara tetangganya, Afghanistan, yang menewaskan 22 teroris. Pemerintah Pakistan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis menyatakan telah melakukan serangan di dua lokasi dengan tepat dan akurat. Islamabad mengatakan bahwa kelompok ekstremis menyeberangi perbatasan dari Afghanistan dan melakukan aksi teror di Pakistan. Seorang juru bicara pemerintah sementara Taliban Afghanistan juga mengunggah di media sosial pada hari Kamis. Pejabat itu menulis bahwa pesawat Pakistan membombardir rumah-rumah di Provinsi Kunar di Afghanistan Timur dan Provinsi Helmand di Afghanistan Selatan yang menewaskan 9 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Juru bicara tersebut mengutuk serangan itu sebagai agresi dan kejahatan yang melanggar semua prinsip yang dapat diterima. Pakistan mengatakan Afghanistan tetap menjadi pusat terorisme. Para penguasa Taliban membantah klaim tersebut.
0: China memberlakukan Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional yang telah direvisi yang memungkinkan sumber daya sipil digunakan untuk tujuan militer jika keamanan negara terancam. Undang-undang tersebut awalnya ditetapkan pada tahun 2010. Undang-undang tersebut diubah pada bulan Agustus tahun ini dan mulai berlaku pada hari Kamis. Undang-undang sekarang menyatakan bahwa mobilisasi pertahanan nasional adalah kegiatan yang mengubah kekuatan ekonomi dan sosial menjadi kemampuan pertahanan nasional dengan memastikan transisi cepat dari masa damai ke masa perang. Ditambahkan pula bahwa mobilisasi dapat dilakukan jika kedaulatan negara, persatuan, integritas wilayah, keamanan, dan kepentingan pembangunan terancam. Sebuah media Taiwan mengutip seorang ahli yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki dimensi hukum perang yang nyata bagi Taiwan karena mendefinisikan penyatuan sebagai kepentingan pembangunan nasional yang harus dilindungi melalui mobilisasi pertahanan. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan dalam konferensi pers pada bulan September bahwa orang-orang tidak boleh menafsirkan undang-undang itu secara berlebihan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut tidak berbeda dengan undang-undang yang diberlakukan oleh banyak negara lain terkait dengan mobilisasi pertahanan nasional. Satu revisi dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa negara akan menggalakkan penggunaan teknologi canggih untuk mengembangkan kemampuan mobilisasi pertahanan nasionalnya di bidang-bidang yang sedang berkembang pesat. Pasal tersebut diyakini bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan AI, robot, dan teknologi canggih lainnya untuk militer. Undang-undang yang direvisi itu juga menempatkan transportasi beserta fasilitas dan peralatan sebagai contoh sumber daya sipil. Ini mengindikasikan bahwa China mungkin membayangkan penggunaan aset sipil tambahan, termasuk kapal. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 2 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: NHK mendapat informasi bahwa pemerintah telah merampungkan draft persyaratan untuk ibu kota sekunder potensial Jepang. Kota yang ditunjuk diharapkan berfungsi sebagai pusat alternatif untuk operasi pemerintah jika terjadi bencana besar di Tokyo. Sumber pemerintah mengatakan bahwa 4 kota yaitu Sapporo, Nagoya, Osaka, dan Fukuoka saat ini memenuhi semua persyaratan rancangan tersebut. Menyusul disahkannya undang-undang terkait di parlemen pada bulan Juli, pemerintah berencana merampungkan peraturan yang menetapkan persyaratan spesifik untuk penetapan ibu kota sekunder. Salah satu draft persyaratannya adalah agar kota-kota kandidat berlokasi di luar area yang ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi terkena dampak gempa besar yang dikhawatirkan terjadi tepat di bawah Tokyo atau kemungkinan erupsi Gunung Fuji. Persyaratan lainnya adalah kota-kota kandidat harus memiliki populasi yang setidaknya mencapai 1,2% dari total populasi Jepang. Kota-kota kandidat juga harus memiliki PDB prefektur sebesar 2,1% dari PDB Jepang atau lebih tinggi. Kota kandidat juga diharuskan untuk sudah menjadi lokasi setidaknya setengah dari 28 jenis kantor cabang pemerintah pusat. Kota tersebut juga diharuskan untuk membentuk wilayah administratif khusus yang serupa dengan 23 distrik di Tokyo. Pemerintah berencana untuk segera mengumumkan draft persyaratan dan meminta pendapat masyarakat. Pemerintah menyatakan berharap dapat menyelesaikan peraturan tersebut secepatnya dalam bulan ini.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Jepang dan Rusia dapat menjadi tetangga yang baik dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan jika invasi negaranya ke Ukraina berakhir. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia mengharapkan hubungan membaik dan tampaknya merupakan permintaan agar Jepang melunakkan pendekatannya. Putin berbicara pada hari Kamis di ibu kota Rusia, Moskwa. Ia menghadiri sebuah acara bersama para pakar untuk membahas situasi internasional. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Abiru Taiske, peneliti senior di Yayasan Perdamaian Sasakawa yang memiliki pengetahuan tentang hubungan Jepang-Rusia. Putin mengatakan, "Kami memandang hubungan kami sebagai hubungan bertetangga baik dan saling menguntungkan. Kami memiliki bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama." Ia juga mengatakan, kami berharap sikap yang sama terhadap kerjasama timbal balik demi kepentingan kedua negara pada akhirnya akan berlaku di kubu berkuasa Jepang, khususnya kubu politik berkuasa, serta di pihak Jepang sendiri. Pada Agustus tahun ini, Putin mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara untuk pertama kalinya. Rusia menguasai pulau-pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Jepang memprotes kunjungan tersebut, dan Rusia mengkritik respons Jepang. Namun, pernyataan Putin dalam acara tersebut menunjukkan bahwa ia menganggap penting hubungan dengan Jepang dalam jangka panjang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memperhatikan hubungan untuk periode setelah invasi ke Ukraina berakhir. Rusia terus melancarkan serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kyiv. Rusia menggunakan drone dan metode lainnya. Ukraina membalas dengan serangan terhadap kilang minyak dan target lainnya. Tampaknya tidak ada harapan bagi gencatan senjata atau perdamaian.

0: Berita-berita selanjutnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM yang berafiliasi dengan PBB mengatakan bahwa bantuan sangat dibutuhkan untuk pengungsi Yaman yang terus bertambah dan mencapai negara Djibouti di Afrika Timur. Pasukan Houthi anti pemerintah yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara Yaman yang didukung Arab Saudi. Hal ini makin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Lebih dari 140 ribu orang terpaksa mengungsi karena meningkatnya pertempuran antara pemerintah dan kubu oposisi. PBB juga menyatakan bahwa makin banyak orang yang tiba di Djibouti melalui laut dan memperkirakan setidaknya 10 ribu pendatang baru dalam beberapa bulan mendatang. Kepala Misi IOM di Djibouti, Alexander Kwesak, mengatakan kepada NHK bahwa tenda dan perlengkapan lainnya untuk pengungsi tidak cukup. Ia mengatakan prioritas organisasinya saat ini adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal bagi orang-orang yang dapat tinggal di lokasi pengungsian setidaknya selama beberapa bulan, jika bukan bertahun-tahun. Ia menekankan perlunya memastikan tersedianya jamban, akses air bersih, dan pendidikan bagi anak-anak. Kwesak mengatakan bahwa membantu mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan meninggalkan segalanya adalah masalah martabat manusia. Dan ia mendesak masyarakat untuk terus peduli terhadap isu ini.
1: Pakistan mengatakan telah melancarkan serangan udara terhadap kamp dan tempat persembunyian kelompok ekstremis di negara tetangganya, Afghanistan, yang menewaskan 22 teroris. Pemerintah Pakistan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis menyatakan telah melakukan serangan di dua lokasi dengan tepat dan akurat. Islamabad mengatakan bahwa kelompok ekstremis menyeberangi perbatasan dari Afghanistan dan melakukan aksi teror di Pakistan. Seorang juru bicara pemerintah sementara Taliban Afghanistan juga mengunggah di media sosial pada hari Kamis. Pejabat itu menulis bahwa pesawat Pakistan membombardir rumah-rumah di Provinsi Kunar di Afghanistan Timur dan Provinsi Helmand di Afghanistan Selatan yang menewaskan 9 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Juru bicara tersebut mengutuk serangan itu sebagai agresi dan kejahatan yang melanggar semua prinsip yang dapat diterima. Pakistan mengatakan Afghanistan tetap menjadi pusat terorisme. Para penguasa Taliban membantah klaim tersebut.
0: China memberlakukan Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional yang telah direvisi yang memungkinkan sumber daya sipil digunakan untuk tujuan militer jika keamanan negara terancam. Undang-undang tersebut awalnya ditetapkan pada tahun 2010. Undang-undang tersebut diubah pada bulan Agustus tahun ini dan mulai berlaku pada hari Kamis. Undang-undang sekarang menyatakan bahwa mobilisasi pertahanan nasional adalah kegiatan yang mengubah kekuatan ekonomi dan sosial menjadi kemampuan pertahanan nasional dengan memastikan transisi cepat dari masa damai ke masa perang. Ditambahkan pula bahwa mobilisasi dapat dilakukan jika kedaulatan negara, persatuan, integritas wilayah, keamanan, dan kepentingan pembangunan terancam. Sebuah media Taiwan mengutip seorang ahli yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki dimensi hukum perang yang nyata bagi Taiwan karena mendefinisikan penyatuan sebagai kepentingan pembangunan nasional yang harus dilindungi melalui mobilisasi pertahanan. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan dalam konferensi pers pada bulan September bahwa orang-orang tidak boleh menafsirkan undang-undang itu secara berlebihan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut tidak berbeda dengan undang-undang yang diberlakukan oleh banyak negara lain terkait dengan mobilisasi pertahanan nasional. Satu revisi dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa negara akan menggalakkan penggunaan teknologi canggih untuk mengembangkan kemampuan mobilisasi pertahanan nasionalnya di bidang-bidang yang sedang berkembang pesat. Pasal tersebut diyakini bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan AI, robot, dan teknologi canggih lainnya untuk militer. Undang-undang yang direvisi itu juga menempatkan transportasi beserta fasilitas dan peralatan sebagai contoh sumber daya sipil. Ini mengindikasikan bahwa China mungkin membayangkan penggunaan aset sipil tambahan, termasuk kapal. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu, Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso. Berarti, senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya tiga jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili satu suku kata. Bahasa Jepang punya lima bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan sembilan bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, satu suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya.
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 2 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: NHK mendapat informasi bahwa pemerintah telah merampungkan draft persyaratan untuk ibu kota sekunder potensial Jepang. Kota yang ditunjuk diharapkan berfungsi sebagai pusat alternatif untuk operasi pemerintah jika terjadi bencana besar di Tokyo. Sumber pemerintah mengatakan bahwa 4 kota yaitu Sapporo, Nagoya, Osaka, dan Fukuoka saat ini memenuhi semua persyaratan rancangan tersebut. Menyusul disahkannya undang-undang terkait di parlemen pada bulan Juli, pemerintah berencana merampungkan peraturan yang menetapkan persyaratan spesifik untuk penetapan ibu kota sekunder. Salah satu draft persyaratannya adalah agar kota-kota kandidat berlokasi di luar area yang ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi terkena dampak gempa besar yang dikhawatirkan terjadi tepat di bawah Tokyo atau kemungkinan erupsi Gunung Fuji. Persyaratan lainnya adalah kota-kota kandidat harus memiliki populasi yang setidaknya mencapai 1,2% dari total populasi Jepang. Kota-kota kandidat juga harus memiliki PDB prefektur sebesar 2,1% dari PDB Jepang atau lebih tinggi. Kota kandidat juga diharuskan untuk sudah menjadi lokasi setidaknya setengah dari 28 jenis kantor cabang pemerintah pusat. Kota tersebut juga diharuskan untuk membentuk wilayah administratif khusus yang serupa dengan 23 distrik di Tokyo. Pemerintah berencana untuk segera mengumumkan draft persyaratan dan meminta pendapat masyarakat. Pemerintah menyatakan berharap dapat menyelesaikan peraturan tersebut secepatnya dalam bulan ini.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Jepang dan Rusia dapat menjadi tetangga yang baik dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan jika invasi negaranya ke Ukraina berakhir. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia mengharapkan hubungan membaik dan tampaknya merupakan permintaan agar Jepang melunakkan pendekatannya. Putin berbicara pada hari Kamis di ibu kota Rusia, Moskwa. Ia menghadiri sebuah acara bersama para pakar untuk membahas situasi internasional. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Abiru Taiske, peneliti senior di Yayasan Perdamaian Sasakawa yang memiliki pengetahuan tentang hubungan Jepang-Rusia. Putin mengatakan, "Kami memandang hubungan kami sebagai hubungan bertetangga baik dan saling menguntungkan. Kami memiliki bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama." Ia juga mengatakan, kami berharap sikap yang sama terhadap kerjasama timbal balik demi kepentingan kedua negara pada akhirnya akan berlaku di kubu berkuasa Jepang, khususnya kubu politik berkuasa, serta di pihak Jepang sendiri. Pada Agustus tahun ini, Putin mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara untuk pertama kalinya. Rusia menguasai pulau-pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Jepang memprotes kunjungan tersebut, dan Rusia mengkritik respons Jepang. Namun, pernyataan Putin dalam acara tersebut menunjukkan bahwa ia menganggap penting hubungan dengan Jepang dalam jangka panjang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memperhatikan hubungan untuk periode setelah invasi ke Ukraina berakhir. Rusia terus melancarkan serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menggunakan drone dan metode lainnya. Ukraina membalas dengan serangan terhadap kilang minyak dan target lainnya. Tampaknya tidak ada harapan bagi gencatan senjata atau perdamaian.

0: Berita-berita selanjutnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM yang berafiliasi dengan PBB mengatakan bahwa bantuan sangat dibutuhkan untuk pengungsi Yaman yang terus bertambah dan mencapai negara Djibouti di Afrika Timur. Pasukan Houthi anti pemerintah yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara Yaman yang didukung Arab Saudi. Hal ini makin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Lebih dari 140 ribu orang terpaksa mengungsi karena meningkatnya pertempuran antara pemerintah dan kubu oposisi. PBB juga menyatakan bahwa makin banyak orang yang tiba di Djibouti melalui laut dan memperkirakan setidaknya 10 ribu pendatang baru dalam beberapa bulan mendatang. Kepala Misi IOM di Djibouti, Alexander Kwesak, mengatakan kepada NHK bahwa tenda dan perlengkapan lainnya untuk pengungsi tidak cukup. Ia mengatakan prioritas organisasinya saat ini adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal bagi orang-orang yang dapat tinggal di lokasi pengungsian setidaknya selama beberapa bulan, jika bukan bertahun-tahun. Ia menekankan perlunya memastikan tersedianya jamban, akses air bersih, dan pendidikan bagi anak-anak. Kwesak mengatakan bahwa membantu mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan meninggalkan segalanya adalah masalah martabat manusia. Dan ia mendesak masyarakat untuk terus peduli terhadap isu ini.
1: Pakistan mengatakan telah melancarkan serangan udara terhadap kamp dan tempat persembunyian kelompok ekstremis di negara tetangganya, Afghanistan, yang menewaskan 22 teroris. Pemerintah Pakistan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis menyatakan telah melakukan serangan di dua lokasi dengan tepat dan akurat. Islamabad mengatakan bahwa kelompok ekstremis menyeberangi perbatasan dari Afghanistan dan melakukan aksi teror di Pakistan. Seorang juru bicara pemerintah sementara Taliban Afghanistan juga mengunggah di media sosial pada hari Kamis. Pejabat itu menulis bahwa pesawat Pakistan membombardir rumah-rumah di Provinsi Kunar di Afghanistan Timur dan Provinsi Helmand di Afghanistan Selatan yang menewaskan 9 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Juru bicara tersebut mengutuk serangan itu sebagai agresi dan kejahatan yang melanggar semua prinsip yang dapat diterima. Pakistan mengatakan Afghanistan tetap menjadi pusat terorisme. Para penguasa Taliban membantah klaim tersebut.
0: China memberlakukan Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional yang telah direvisi yang memungkinkan sumber daya sipil digunakan untuk tujuan militer jika keamanan negara terancam. Undang-undang tersebut awalnya ditetapkan pada tahun 2010. Undang-undang tersebut diubah pada bulan Agustus tahun ini dan mulai berlaku pada hari Kamis. Undang-undang sekarang menyatakan bahwa mobilisasi pertahanan nasional adalah kegiatan yang mengubah kekuatan ekonomi dan sosial menjadi kemampuan pertahanan nasional dengan memastikan transisi cepat dari masa damai ke masa perang. Ditambahkan pula bahwa mobilisasi dapat dilakukan jika kedaulatan negara, persatuan, integritas wilayah, keamanan, dan kepentingan pembangunan terancam. Sebuah media Taiwan mengutip seorang ahli yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki dimensi hukum perang yang nyata bagi Taiwan karena mendefinisikan penyatuan sebagai kepentingan pembangunan nasional yang harus dilindungi melalui mobilisasi pertahanan. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan dalam konferensi pers pada bulan September bahwa orang-orang tidak boleh menafsirkan undang-undang itu secara berlebihan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut tidak berbeda dengan undang-undang yang diberlakukan oleh banyak negara lain terkait dengan mobilisasi pertahanan nasional. Satu revisi dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa negara akan menggalakkan penggunaan teknologi canggih untuk mengembangkan kemampuan mobilisasi pertahanan nasionalnya di bidang-bidang yang sedang berkembang pesat. Pasal tersebut diyakini bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan AI, robot, dan teknologi canggih lainnya untuk militer. Undang-undang yang direvisi itu juga menempatkan transportasi beserta fasilitas dan peralatan sebagai contoh sumber daya sipil. Ini mengindikasikan bahwa China mungkin membayangkan penggunaan aset sipil tambahan, termasuk kapal. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.